0: chiko kwa nyaele ni
1: Uka
0: Rume tu metu dhine kuke
1: Itu ke
0: Ine kuke
1: Tupi ine yomba nisenye
0: Tuende Niendo kutaviate Umuundi maundumaku Imeuka sawa sawa
1: Imeusewa
0: Noke ndoma ni akanga mevina.